0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Pak Gontaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapah. Ayu Tinting ke Juwata, produk apa hadir menyapa dorang. Produk apa karya Pak Gontaka, setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Pro 2 Tarakan.

sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh.

0: Karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Yeay teman Pro 2, masih di Pro 2 Kapa bareng Theo yang masih nemenin kamu ya teman Pro 2. Nah, kali ini kita goy ya. Ngomongin soal bisnis anak muda nih. Siapa di sini yang biasanya suka berbisnis teman Pro 2 atau mungkin punya cita-cita pengen punya bisnis nih? Banyak banget ya enggak sih teman Pro 2 yang masih berpikir kalau sukses itu harus berangkat dari kota besar atau mungkin dari kota-kota yang lebih wow gitu. Padahal kenyataannya tuh peluang bisa datang dari mana aja, termasuk dari Kalimantan Utara. Yes. Atau dari Tarakan juga teman Pro 2 pastinya. Anyway, teman Pro 2 ya, Kaltara itu punya banyak potensi yang luar biasa loh. Mulai dari kekayaan budaya, kuliner, khas pastinya kayak kopi lokal, hasil kerajinan, sampai destinasi wisata yang masih alami. Tinggal bagaimana aja sih kita sebagai anak muda ini ya berani mengelola semua itu menjadi suatu yang punya nilai jual. Nah, teman Pro 2, ini juga sejalan dengan pesan inspiratif dari Meutia Firdahata ya, yang mengajak generasi muda tuh untuk melestarikan budaya Indonesia lewat kreativitas. Menurutnya, teman Pro 2, anak muda sekarang tuh punya keuntungan karena didukung teknologi yang semakin canggih. Jadi, budaya bukan hanya dijaga, tapi juga bisa dikembangkan menjadi produk atau produk yang bernilai ekonomi. Kalau kita lihat teman Pro 2 di Kaltara sendiri ya, peluang tuh terbuka lebar. Anak muda masih bisa membangun brand fashion dengan sentuhan motif khas daerah, atau membuka coffee shop yang mungkin mengangkat cita rasa kopi lokal. Membuat konten digital juga untuk mempromosikan wisata kayaan Mentarang teman Pro 2, keren banget. Kayak Pantai Amal atau mungkin kuliner khas Tidung atau Dayak ya teman Pro 2. Bahkan sekarang tuh cukup ya untuk dengan smartphone aja dan media sosial, produk lokal dari Kaltara bisa dikenal sampai keluar daerah, bahkan keluar negeri. Dan teman Pro 2 yang paling penting adalah jangan minder, karena berasal dari daerah justru identitas lokal itu yang menjadi pembeda. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, teman Pro 2 ya, suatu yang autentik selalu punya tempat di hati pasar. Jadi kamu generasi muda Kaltara punya kesempatan besar nih untuk menjadi pelaku usaha kreatif, content creator, desainer, pengusaha kuliner, atau apapun teman Pro 2 ya. Karena pada akhirnya ya, bisnis yang hebat bukan hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga mampu memperkenalkan budaya dan mengangkat potensi daerah. Dan itu juga sebagai informasi teman Pro 2 ya di Pro 2 Kapa hari ini. Thank you buat kamu yang udah nemenin aku di santai siang kali ini. Pastinya kita masih santai siang sampai nanti jam 3 ya, goy.

0: jangan kemana-mana dorang. Stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.
1: Kamu telah mendengarkan Pradua Kapa Karya Paguntaka.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produa Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang.

0: diskusi aja.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Yeay, teman Pro 2, santai siang. Theo masih nemenin kamu nih, Goy, di siang ini. Udah jam 1 aja, teman Pro 2. Apa kabar kamu siang ini? Udah pada makan belum? Kalau belum, makan dulu yuk, teman Pro 2. Apapun makanan kamu di dapur ya, bentuknya, teman Pro 2, yang penting perut kamu kampung tengah diisi dulu. Biar apa? Biar kamu berenergi, teman berdua, buat melakukan aktivitas kamu ya. Mungkin kalau mungkin kamu sibuk atau padet-padet banget, teman berdua, gak bisa nih nyempetin makan siang, teman berdua. Boleh sambil nyemil mungkin ya. Yang penting perut kamu gak boleh kosong, teman berdua ya. Utamain kesehatan. Tapi saranku sih makan siang dulu ya. Karena pastinya dari pagi itu udah full padet banget. Mungkin buat kamu yang kerjanya padat, teman berdua. Buat kamu yang hari ini mungkin lagi dengerin aku di frekuensi ini, teman berdua, di jalan, di mobil atau dimanapun, teman berdua, hati-hati ya. Dan biar kamu juga gak ketinggalan sama lagu-lagu yang seru dan informasi yang update, teman-teman Pro 2 ya. Kamu juga bisa nih download aplikasi RRI Digital, pasti tersedia ya di Play Store ataupun App Store. Download, teman Pro 2, cari Pro 2 Tarakan. Biar kamu bisa dengerin terus, teman Pro 2 ya, program seru lainnya pastinya. Jangan lupa follow juga Instagram kita @RRIPro2Tarakan. Anyway, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin baru banget gabung juga ya, aku cuma mengingetin ya pastinya. Setiap hari ya, teman Pro 2 ya, pasti banyak banget kerjaan yang bikin kita tuh buah gitu ya, teman Pro 2, bikin kita kesana kesini, sibuk ini, sibuk itu. Makanya Pro 2 tuh selalu hadir nemuin kamu setiap hari ya, biar mood kamu tetap baik, tetap enjoy ataupun stabil, gak turun-turun terus, teman Pro 2. Bahaya soalnya. Oke, Silent Seven pengen nyapa kita, teman Pro 2, dengan singlenya Sederhana. Semoga lagu yang satu ini bikin mood kamu makin oke.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng aku, Theo, punya Friendly yang masih nyapa kamu di siang ini. Yes, teman Pro 2, kita ke informasi seru dulu nih yang akhir-akhir ini menggejolak ya di global, teman Pro 2. Enggak cuma di global aja pastinya ya, di luar biasa nih. Kali ini ya, dari dunia sepak bola ada kabar seru nih buat kamu para penggemar timnas Inggris. The Three Lions akhirnya memastikan satu tiket ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026 nih, goy. Setelah bangkit dan menang dramatis 2-1 atas Republik Demokratik Kongo ya, sempat tertinggal lebih dulu lah ya dari Inggris, berhasil membalikkan keadaan lewat 2 gol dari Harry Kane, teman Pro 2. Nah, pelatih Thomas Tuchel juga mengatakan kalau kemenangan ini bukan cuma soal taktik ya, tapi juga soal mental. Menurutnya nih, saat pertandingan mulai terasa sulit, para pemain diminta tetap sabar, tetap percaya diri, dan jangan kehilangan keyakinan nih. Jadi pergantian pemain itu di babak kedua juga jadi salah satu kunci ya untuk mengubah jalannya pertandingan. Menariknya lagi nih, Sumenak Buayo ya, Harry Kane juga kini udah mengoleksi 5 gol di Piala Dunia 2026 loh. Jadi meski begitu, Tuchel juga memberikan apresiasi kepada kiper RT Kongo yaitu Lionel Mapsi yang tampil luar biasa ya dengan sederet penyelamatan gemilang, sehingga Inggris juga harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan kemenangan. Tantangan berikutnya juga jelas banget, teman Pro 2 ya, enggak kalah berat. Di babak 16 besar, Inggris bakal berhadapan sama tuan rumah. Siapa tuh? Meksiko yang sampai saat ini tuh masih tampil solid dan belum kebobolan sama sekali, teman Pro 2 ya. Satu gol pun enggak di turnamen sebelumnya, teman Pro 2. Jadi menurut kamu ya, mampukah kira-kira ya Inggris melanjutkan langkahnya, atau justru Meksiko nih yang akan membuat kejutan? Jadi kita tunggu aja ya, teman Pro 2, pertandingan serunya awal pekan nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kita masih ngomongin Piala Dunia nih di tahun 2026. Ada kabar menarik lagi dari timnas Jerman. Setelah langkah mereka terhenti lebih cepat dari yang diperkirakan ya, usai kalah dramatis dari Paraguay lewat adu penalti ya, mulai muncul banyak pembahasan soal masa depan Dimensif, teman Pro 2. Legenda Jerman ya, Bastian Schweinsteiger ya, bahkan secara terbuka juga berharap mantan pelatih Liverpool itu Jurgen Klopp bisa menjadi sosok yang mengambil alih kursi pelatih timnas Jerman. Menurutnya nih, Goy, Klopp adalah figur yang tepat untuk mengembalikan karakter khas Jerman yang belakangan dianggap mulai memudar. Jadi kali ini Jerman dikenal juga ya karena mental baja mereka itu loh, yang karakternya kuat dan semangat juangnya itu yang luar biasa. Tapi sekarang menurutnya identitas itu mulai hilang karena tim lebih fokus ke aspek teknis aja gitu. Meski begitu, Jurgen Klopp juga sendiri masih belum mau banyak bicara lah ya soal peluang tersebut. Jadi ia mengaku juga nih, saat ini belum memikirkan kemungkinan melatih timnas Jerman dan merasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahasnya. Wah, kalau menurut kamu gimana nih? Cocok gak sih kalau suatu saat nanti Jurgen Klopp ini benar-benar jadi nahkoda ya, baru Dimensif, teman-teman?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pro 2, santai siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 masih di santai siang bareng Theo yang nemenin kamu di siang ini nih, guys. Ya, tadi kita udah ngomongin soal Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Sekarang kita bahas dulu yuk. Tadi kita udah dengerin nih lagu dari Fancy, Egy Azalea feat Charlie XCX dengan Radio Edit. Dan kita bakal dengerin Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot. Semoga lagu yang satu ini bikin ya bikin ruang dengar kamu makin enjoy, makin happy. Pokoknya hari ini teman Pro 2 jangan set gitu ya. Jangan suka apa ya teman Pro 2, jangan suka sedih lah ya. Anak muda tuh harus semangat gitu, penuh jiwa yang membara-bara ya. Karena kita ini adalah calon generasi emas. Yeah. Next kita dengerin teman Pro 2, ini dia.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hey hey teman berdua, masih santai siang bareng Theo penyiar friendly yang masih enjoy nemenin kamu ya. Pastinya masih di frekuensi tercinta ini yang menghubungkan aku dan kamu ya, lewat 107 MHz. Ini teman berdua luar biasa sekali siang ini ya. Aku makin siang ke sore moodnya makin oke nih teman berdua. Kalau kamu gimana? Karena tadi habis dengerin lagu-lagu yang seru-seru ya, Kisah Kasih Jakarta ya, ada dari Raffi Sudirman teman berdua bareng Ga Ece, baru ada Neo Won In A Million ya, lalu ada Sabrina Carpenter When Did You Get Hot. Yeah, mantul banget nih. Oke okay, ya guys, sekarang kita bakal dengerin lagu dari Exxon dengan singlenya Resign ya, baru ada nanti disusul sama Clara Riva, iya, dan terakhir ada Amanda Citra, Bisa Apa. Next kita denger bareng teman-teman berdua, ini dia

107.2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yeay, ya, kita ke informasi dulu teman Pro 2 yang hari ini lagi-lagi bikin kita geleng-geleng, teman Pro 2, apalagi buat kamu pencinta drama Korea ya, goy. Siapa di sini yang kenal sama Lee Min Ho, teman Pro 2 ya? Aku pertama kali kenal dia ini, teman Pro 2, pertama kali aku nonton drama Korea Love the Blues ya, kalau enggak salah namanya. Nah, kali ini Lee Min Ho ditawari membintangi drama komedi romantis terbaru pastinya. Aktor Korea Selatan Lee Min Ho ya dikabarkan untuk ditawari ya teman berdua untuk membintangi drama komedi romantis baru yang berjudul sementara itu But Your Love. Lee Min Ho ini menerima tawaran untuk membintangi drama baru But Your Love dan dia juga sedang meninjau tawaran itu. Serial drama Korea dengan 12 episode itu dikabarkan menceritakan seorang karyawan yang menyadari bahwa ke anggota grup idola virtual yang membantunya melewati kehidupan yang keras dan membosankan adalah atasannya di tempat kerja. Jadi dalam serial drama itu juga Lee Min Ho ditawarkan akan memerankan yang namanya Cha Wook-hyun dan direktur perusahaan game yang karena serangkaian kejadian tidak terduga debut sebagai anggota grup idola virtual ya. Sel drama itu juga teman Pro 2 ya direkomendasi untuk rencananya disutradarai oleh Chang Yoo-suk yang sebelumnya menggarap

Winning Try. Jadi pemeran sel drama juga masih berlangsung ya pastinya. So buat kamu teman berdua yang mungkin saat ini ya masih bingung nonton drama Korea apa, ini tambahin aja di list film kamu ya. Kita tunggu aja kapan rilisnya. Semoga cepat ya, biar kita bisa nikmati ya teman berdua pastinya nonton film yang satu ini.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Mulai siang
1: Prodio FM, teman terbaik kamu.
0: Santai siang
1: Prodio FM.
2: Buat kamu pencinta drama Korea, siap-siap goy, karena ada kabar baru yang seru banget. Dimana serial aksi Aesop 4 Killers bakal balik lagi lewat musim keduanya mulai tanggal 22 Juli ini. Yang bikin menarik adalah aktor Lee Dong-wook ternyata menjalani hampir seluruh adegan aksinya sendiri tanpa bantuan stunt double. Jadi tim produksi bakal mengasih pelatihan ya, khusus supaya adegan-adegan ekstrim mulai dari pertarungan di tempat gelap sampai adegan yang menggunakan tali pengaman bisa dilakukan dengan aman dan tetap maksimal. Di musim kedua ini cerita bakal mengungkap sisi lain dari karakter Cheong Chin Man yang ternyata kembali dan harus menghadapi organisasi global bernama Babylon, yang pastinya Lee Dong-wook juga menjanjikan aksi ya yang lebih spektakuler dan emosi yang lebih dalam dibanding musim pertamanya. Total bakal ada 8 episode sih teman Pro 2 ya. 2 episode pertama yang tayang itu pada tanggal 22 Juli ini. Lalu nanti lanjutkan 2 episode barunya setiap hari Rabu sampai episode terakhir pada 12 Agustus. Jadi siapa nih yang udah masukin Aesop 4 Killers season 2 ini ke daftar tontonan wajib bulan ini?

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 3 sore bersama aku Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, artis Sadie Singh menceritakan pengalamannya memasuki Marvel Cinematic Universe dengan berperan dalam film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh aktor Tom Holland. Pemeran serial Stranger Things itu ditawari berperan dalam film Spider-Man Brand New Day tanpa melalui audisi dan tidak menerima naskah film sampai ia tiba di London, Inggris. Perannya saat dirahasiakan sehingga Singh bahkan belum muncul dalam trailer atau cuplikan pemasaran film tersebut. Informasi selanjutnya, Kementerian Kebudayaan merevitalisasi sejumlah bangunan dan fasilitas di kawasan Monumen Pancasila Sakti guna meningkatkan kualitas layanan museum sekaligus menghadirkan ruang edukasi sejarah yang lebih representatif, nyaman dan juga adaptif tanpa mengurangi nilai autentisitas koleksi maupun karakter historis. Hal itu juga disampaikan saat melakukan kunjungan ke Museum Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI di ruang replik yang menyampaikan pakaian dan perlengkapan asli para pahlawan revolusi yang menjadi korban penculikan PKI. Kita ke informasi terakhir, kiper tim nasional Belgia Thibaut Courtois menilai mentalitas dan keyakinan menjadi kunci utama keberhasilan timnya membalikkan keadaan dan menyisihkan Senegal 3-2 pada laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lumen Felix Satel, Washington, Amerika Serikat pada hari Rabu kemarin. Belgia sempat tertinggal 2 gol sebelum akhirnya mampu bangkit dan memastikan kemenangan dramatis dalam pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi tersebut. Courtois juga menyebut Senegal memberikan tekanan besar sejak awal laga dan membuat Belgia kesulitan mengembangkan permainan. Dan teman Pro 2, itu Info Pro 2 di jam 3 sore bersama Theo sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you buat kamu yang udah stay tune nemenin aku dari jam 10 sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena ada kadaya yang nemenin kamu di sore ceria. Kalau gitu teman Pro 2, aku Theo pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi besok di segmen seru lainnya. Bye-bye and see you.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Tu jamais gris produit FM teman terbaikmu. Hai, teman produa. Welcome to Produa Update bersama dengan penyiar periang di sore ceria yang semoga hari kamu ceria sih menjalani hari Kamis yang manis ini teman produa. Gak ada tangis ya, deal. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Semoga sehat walafiat ya. Pokoknya aku gak pengen kamu tuh nangis di hari Kamis. Kita happy-happy aja. Pas banget satu jam ke depan kita bakal mengudara dengan deretan lagu update yang udah gak siap banget nih menyapa kamu teman produa. Ya, pokoknya sayang banget ya kalau misalnya kamu gak nemenin aku hari ini. Oke, gak usah lama-lama, aku tahu banget Sumandak Buaya ini gak sabar pengen denger info update hari ini. Kabar yang udah lama ditunggu akhirnya datang juga. Setelah lebih dari 4 tahun tanpa merilis lagu baru, you know, Tulus resmi kembali lewat single terbarunya yang berjudul Teh Hijau. Aduh, enak nih sore-sore gini minum teh hijau ya kan. And sebelum lagu ini dirilis, Tulus tuh sempat loh buat penggemarnya penasaran banget dengan menggugah artwork bernuansa hijau di media sosialnya disertai kalimat kayak sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Wah, ini dia rilis waktu tepatnya tanggal 29 Juni ya teman produa. Yang mana enggak, itu tuh langsung rame banget dibicarain sampai akhirnya tuh lagu itu resmi dirilis pada 30 Juni lalu. Anyway, lewat teh hijau terus itu ngangkat tema tentang menerima kemampuan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ya, dengan lirik yang sederhana tapi puitis, lagu ini pengen ngajakin kamu untuk terima setiap emosi yang datang dan juga percaya bahwa tiap orang tuh punya waktunya masing-masing untuk pulih. Terkhusus juga buat kamu yang barangkali hari ini masih agak sedikit menangis. Dan menariknya teman produa, cuma dalam waktu singkat setelah dirilis, video lirik Teh Hijau itu langsung dibanjiri respons positif dan ditonton puluhan ribu kali di YouTube. Gacor ya, banyak pendengar juga mengaku kembali merasakan ciri khasnya Tulus loh, yang selalu berhasil menyampaikan pesan yang hangat lewat

lagu-lagunya. Ya, kembalinya Tulus lewat Teh Hijau juga jadi bukti ya bahwa musik yang sederhana, cucur, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari tetap punya tempat spesial di hati para penikmat musik Indonesia. So, this is for you, Teh Hijau. Bye, Tulus.

Pro 2 Update, masih bersama Daya di sore hari yang cerah berawan ya teman Pro 2. Jadi kayaknya sore-sore kayak gini gak buat kita begitu gerah banget. Asik banget ya sampai dengerin lagu-lagu update di Pro 2 FM yang dari tadi menemani ruang dengar kamu. Kita next yuk ke info berikutnya buat kamu, ini para agent Indonesia. Siap-siap karena kabar yang satu itu wajib banget masuk agenda kamu sih. Ino Group K-pop and Hypen, dipastikan bakal kembali menyapa penggemarnya di Indonesia loh, lewat rangkaian tour dunia bertajuk Blood Saga. Konsernya dijadwalkan berlangsung tepatnya Sabtu 23 Januari tahun depannya di Jakarta International Stadium, bukan di Tarakan ya teman berdua. FYI, promotor PK Entertainment juga udah ngumumin sih jadwal penjualan tiketnya. Jadi buat kamu yang punya Anjin Membership, presale tuh bakal dibuka tepatnya 11 Juli mendatang ya. Nih bentar lagi, dicatat mulai pukul 15.00 untuk waktu Indonesia Barat. Kalau di kita jam 4 sore teman Pro 2. Sementara pendaftaran membership untuk ikut presale udah dibuka juga dari 1 hingga 7 Juli mendatang. Nih hari ini udah buka. Jadi kalau belum sempat daftar, kalem, karena penjualan tiket untuk umum dimulai 13 Juli mendatang ya, di jam yang sama juga 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan tour dunia Blood Saga sendiri tuh udah dimulai di Seoul ya pada Mei lalu, dan bakal berlanjut nih ke berbagai kota di Asia, Amerika Latin, Amerika Utara, sampai Eropa sepanjang tahun ini sampai 2027 mendatang teman Pro 2. Well, buat kamu yang udah lama banget ya nungguin Anhypen balik ke Indonesia, ini saatnya mulai siapin alarm sih. Internet yang ngebut juga, dan tentunya budget. Buat apa? Ya buat war tiket. Masa beli pakai daun ya kan? Jadi jangan sampai kehabisan ya teman Pro 2. So, udahkah siap kamu buat war tiket?

Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Produa Update.
1: Stupid Song by Olivia Rodrigo. Lagu update yang barusan nemenin sore cerianya teman Produa di Produa Update bersama Dayang. Yeah, you know, itu lagu terbaru dari Olivia Rodrigo ya, yang sukses mempertahankan posisi nomor 1 di Billboard Global 200. Tau gak gacornya? Selama 2 pekan berturut-turut dong teman Produa. Kita lihat ya ke depannya, masih bertahan gak tuh? Next song, ini adalah lagu yang sekaligus juga bakal menutup segmen Produa Update kali ini sih teman Produa. Lagu memang lagi rame-ramenya karena memang sampai hari ini ya Piala Dunia 2026 itu masih rame banget ya, masih jadi highlight banget di masyarakat teman Produa. Well, setelah tampil meriah di upacara pembukaan Piala Dunia di Stadion Azteca, Meksiko, Shakira and Bruno Boy sukses membawakan lagu Die Die yang melesat di tangga musik dunia ya. And you know, lagu yang jadi anthem resmi Piala Dunia ini langsung naik ke posisi pertama Billboard Global Excel US berkat penampilan spektakuler di hadapan lebih dari 80.000 penonton teman Produa. Dan Die Die ini mencatat sekitar 31,5 juta streaming loh, cuman dalam sepekan, seminggu taulah, ditambah sekitar 4.000 penjualan digital di luar Amerika Serikat. Ya, kesuksesan yang satunya itu nunjukin kalau perpaduan musik and olahraga itu memang masih jadi kombinasi yang strong banget ya. Apalagi FIFA juga membuat Die Die ini sebagai bagian dari kampanye pendidikan global mereka. So, gak heran kalau lagu resmi Piala Dunia tahun ini tuh bukan cuma rame di stadion aja, tapi juga berhasil menguasai tangga lagu internasional. Dan teman Produa, informasi ini sekaligus informasi terakhir ya di Produa Update. Thank you buat kamu yang udah stay tune dari tadi di update sore ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu di segmen Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti. Kalau gitu yuk kita dengar bareng-bareng lagu duo musisi ini dengan single mereka bertajuk Die Die. So this is Shakira and Bruno Boy.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sedih karena saya tidak mengerti. Namun saya tahu kalau
1: awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Nayang di Sore Ceria. Teman Pro 2 ditemani sama lagu epic di Pro 2 FM. Kayaknya setelah ini makin seru lagi sih. Kenapa? Karena siap-siap ya. Setelah ini teman Pro 2 tuh bakal ngikutin acara relay dari Pro 2 Jakarta ya. Yang mana ini tuh disiarkan di seluruh Indonesia. Terkait dengan launching Pro 2 English Corner. Wah, ini epic banget ya. Buat kamu ikutin teman Pro 2. Dan pastinya juga setelah itu deh masih bakal kembali lagi menyapa kamu di next segment Sore Ceria sampai jam 8 malam. So, pastikan kamu stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya. Yeah.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, V. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete? Delete? Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya.
0: Iya, pakai delete biasanya, salah. Delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke, okay, oke. Okay. Okay. Next.
0: Next
1: word. Dari Palangkaraya. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya arsip kan, arsip.
1: Arsive?
0: Aduh.
1: Bener enggak?
0: Bener enggak? Bener enggak?
1: Bener gak, teman-teman?
0: Salah.
1: Salah.
0: Yang bener apa dong?
1: Iya, bener sih.
0: Betul, archive. Ada sih tulisannya sih, bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay. Okay, next.
1: Selanjutnya. Nah.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Bener, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, bener sih. Iya, sering sih.
0: Iya kan? Bener.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa bener?
0: Salah bener, often.
1: Bener.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Often.
1: Often.
0: Often.
1: Ah. Betul.
0: Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, ini
1: yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Kurang tepat adalah finger. Yes.
0: Oke. Okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue? Fruit.
0: Oke. Fruit ya. Yeah. Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal fruit.
1: Fruit. Wow. Wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya, maaf ya.
1: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa itu?
1: Duit. Jauh,
0: makin jauh. Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit, fruit. Ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh, no, no. Nah, ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka. Cucu cumber.
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya?
1: Benar. Okay.
0: Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay. Selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah
1: log in.
0: Log in.
1: Log in.
0: Betul ya?
1: Benar ya, log in ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya. Word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
0: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi
1: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: Thank you.
1: Jadi gitu ya. Wow.
0: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu. Bener. Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya? Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize? Boleh.
0: Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya boleh. Ya, dua. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska, alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Sahira.
1: Halo Aira, and the last Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No. Alright.
0: Oh yeah. No.
1: Last participant. What's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Okay.
0: Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue?
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab, tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan?
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, okay.
1: Mike, I am. There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada Mike? Mike.
0: Ya gitu ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question, I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, boleh. You know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
1: Nyala.
0: Yeah,
1: it's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is
1: I'm yellow. I'm spread on
0: bread,
1: and then
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Benar ya, juri ya?
1: Benar ya?

0: Ada.
1: Alright. Oke.
0: Okay. Gue gak kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih. Bener sih.
0: Student Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut. Last question.
0: Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab. Billie Eilish.
1: Tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Oke. Okay. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following the sentence, question.
1: Yes.
0: The true that ... comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kita tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
0: Yeah,
1: beauty.
0: Okay.
1: Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty.
0: Oh iya benar.

0: Zahira, Zahira.
1: Zahira.
0: Makasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih.
1: Tokyo. Bisa cepat-cepat banget
0: ya,
1: Pak?
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya, lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren-keren.
0: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Iya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris, dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye everyone.
1: Bye everyone. Thank you so much.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome back to 107 FM Pro 2 Tarakan. Dan bersama ada yang lagi nih teman Pro 2 di segmen Sore Ceria. Setelah barusan kamu dengerin Launching Elis Corner live dari Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Seru banget ya kan. Nah untuk itu kita kembali lagi ke 107 FM, which is aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti ya teman Pro 2. Masih ada sekitar 2 jam kebersamaan kita. Tapi berhubung sekarang udah jam 6 sore, siap-siap karena setelah lagu dari Skyline bertajuk Cool Enough For You yang segera aku puterin, bakal ada deretan lagu-lagu religi yang siap untuk nemenin teman Pro 2 yang lagi menyambut senja ya, dan juga berburu senja sembari juga menantikan azan salat maghrib tepat pukul 18:26 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang udah beraktivitas harian, jangan lupa mandi, jangan lupa juga prepare buat makan malam ya teman Pro 2, dan jangan lupa bahagia pastinya. So stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
2: Jam 7 malam, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku Dayang. So, berikut 3 fun fact tentang laut yang dikutip dari insidevacations.com. Fun fact pertama, lautan memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Mungkin kamu sudah tahu bahwa lautan adalah rumah bagi lebih dari 240 ribu spesies yang diperkirakan ternyata masih ada jutaan spesies lain yang belum ditemukan loh, karena sebagian besar laut dalam itu belum dieksplorasi. Ya, sebagian besar keanekaragaman hayati ini berupa bakteri dan plankton mikroskopis. Dengan hanya 1 liter air dari lautan yang diketahui mengandung hingga 38 ribu jenis mikroba. Fun fact kedua, lautan menyediakan hampir setengah dari oksigen di bumi berkat plankton yang melakukan fotosintesis. Tetapi jumlah itu juga hampir sama dengan jumlah yang dikonsumsi oleh kehidupan laut. Namun lautan juga menyerap lebih dari 1/4 emisi karbon yang disebabkan oleh kita para manusia. Setelah menyerap 90% dari pemanasan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir akibat peningkatan gas rumah kaca, beberapa meter teratas lautan menyimpan panas sebanyak seluruh atmosfer bumi. Fun fact ketiga, air laut mengandung sekitar 3,5% garam. Ya, kamu pasti sudah tahu betapa asinnya air laut. Tapi kalau kamu bertanya-tanya, kenapa bisa asin ya? Jawabannya ada dua alasan. Pertama, karena adanya lubang di dasar laut seperti gunung berapi bawah laut dan lubang hidrotermal yang secara langsung melepaskan mineral ke laut. Kedua, karena limpasan air hujan. Ketika hujan yang sedikit asam turun, ia mengikis batuan dan melepaskan garam mineral ke sungai atau aliran air yang pada akhirnya mencapai laut. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang tentang 3 fun fact laut. Stay tune, kita ke next song. Masih bersama Dayang di Sore Ceria.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dayang di Sore Ceria. Aduh, sukanya Sore Ceria. Tapi barusan kita dengerin lagu Rindu by Marcelo Tahito. Buat kamu yang lagi rindu sama orang, jam sekarang nih, mumpung kamu mungkin udah kelar semua pekerjaan, gak ada salahnya ajak ketemuan teman Pro 2, ajak dinner bareng lah ya. Barangkali belum makan malam gitu. Tapi kalau misalnya yang lagi jauh kondisinya, ya udah sapa aja lah di sosmed ya, di chat gitu. Gak ada salahnya teman Pro 2, karena kita gak akan pernah tahu sih kapan bisa ketemu lagi, kapan masih punya waktu dengan orang itu. Jadi kalau rindu, aku bilang sampaikan aja teman Pro 2 ya, seenggaknya bisa mengobati rasa rindu kamu ya kan, kalau ngobrol atau ketemu gitu. Tapi apalagi kalau misalnya udah lost kontak ya, kalau itu cukup kamu dan bulan lah yang tahu malam ini. Ya teman Pro 2, semoga hadirnya aku bisa sedikit banyaknya menghempas segala rasa galau itu ya. Apalagi temen sama deretan lagu Pro 2 FM lainnya nih, yang udah gak siap juga menyapa kamu. Dan jam segini kita bakal lebih calm down lagi. Kita bakal bahas dunia hiburan ya teman Pro 2, nemenin kamu yang lagi bersantai ria juga, sembari prepare menyiapkan makan malam. Jangan lupa mandi yang belum mandi ya kan. Sembari itu yuk kita dengerin dulu lagu dari Dulu Cailani dengan tajuk Tak Mau Gila. Dengerin nih kalau gak mau gila.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Back lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Teman Pro 2, ada yang lagi update banget ya di dunia perfilman. Apalagi khususnya buat kamu yang cinta banget sama waralaba Spider-Man. Pastinya lagi naik banget nih ya perbincangan terkait dengan trailer terbaru untuk Spider-Man Brand New Day. Tahu gak yang bikin makan ribut apa? You know Abang Messi? Yeah, Lionel Messi, bintang sepak bola asal Argentina, muncul dong di trailer terbaru ini. Ah, sulit tuh mempro juga. Jadi, Abang Messi lah ya enaknya sama Tom Holland itu muncul di video promosi yang dirilis memang waktu Piala Dunia 2026 ini masih berlangsung, teman Pro 2. Jadi singkatnya kayak trailer itu tuh dibuka dengan Peter Parker yang diperankan sama Tom Holland nih lagi duduk di sebuah kafe sambil nelpon. Nah, suasana santai itu langsung berubah ketika Messi tiba-tiba masuk ke dalam kafe dan membuat Peter itu kaget sambil heran gitu. Dia langsung sadar kalau sosok di depannya itu kan salah satu pesepak bola paling terkenal ya di dunia yang menyapanya dengan antusias, teman Pro 2. Dan waktu ditanya kenapa datang, Messi ini cuma menjawab singkat, Spider-Man, sambil ngangkat ponselnya. Dan di layar ponsel itu kelihatan Spidey Tracker. Itu tuh fitur yang sebelumnya diperkenalkan untuk melacak keberadaan Spider-Man ya. Nah, ngeliat itu Peter tuh buru-buru pergi buat ganti kostum dan kembali sebagai Spider-Man untuk memenuhi keinginan Messi bertemu sang pahlawan, teman Pro 2. Dan memang bagiannya paling mencuri perhatian tuh muncul di akhirnya sih, waktu Spider-Man dan Messi ini kelihatan berayun bareng-bareng melintasi gedung-gedung di Manhattan. Asli, ini gokil banget sih. Yang mana adegan ini memang langsung jadi sorotan banget karena mempertemukan ikon sepak bola dunia dengan salah satu karakter superhero kecintaan penggemar Marvel, teman Pro 2. Kalau kamu ikut kaget banget gak sih? Mau join gak? Jadi bertiga gitu, berayun-ayun di antara gedung-gedung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Ya, barusan kamu dengerin Cilokak dengan tajuk Resonansi Dunia. Teman Pro 2, Cilokak itu tuh sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat ya. Yang mana lagu ini tuh bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok. Which is Lombok itu punya nilai dan juga adat budayanya tersendiri. Nah, lagu ini tuh menjadi sebuah pengingat sih bagi kita nih para generasi muda zaman now untuk terus menjaga budaya yang sudah ada ya. Jangan sampai kita lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar, teman para dua. Dan kenapa lagu ini juga diputarkan? Karena lagu ini merupakan salah satu karya dari hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, teman para dua. Dalam program yang namanya Aktif, yaitu akselerasi musik kreatif ya. Dan karena kita udah di ujung waktu, untuk closing aku juga bakal muterin lagu dalam program yang sama, yaitu dari Bagunda Lawakwaru bertajuk Hello We're Coming Back, yang bakal ngingetin kamu untuk pulang ke rumah, tempat ternyaman di dunia. Well, thank you buat kamu yang udah stay tune bareng Dayang dari tadi ya, di jam 3 sore sempat Relay Pro 2 Jakarta juga untuk launching English Corner. Seru banget hari ini, malam ini teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal dengerin Music Live Chat live dari Pro 2 Jakarta selama 1 jam ke depan. Dan setelahnya kamu bakal disapa sama penyiar lainnya di segmen Cerita Bareng Pro 2. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyiar yang pamit. Bye-bye.

0: Chat. Balik lagi di MLC Music Live Chat, ngobrol dua seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman ngobrol dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman ngobrol dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah hitung ya, teman ngobrol dua. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya Dover Tunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Over Tunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Bro 2, oke? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di Pro2FM JKT dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya semua bro dua masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup sama bro dua. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss Aljazair, Swiss.
2: Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang enggak ke apa namanya? Enggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola
1: lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayak oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya betul.
0: Lumayan menolong tuh. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macet ya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya Dua tahun yang lalu.
0: Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang
2: tiga,
0: lalu. Itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: setelah ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang waktu itu sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Kalau nggak berasa ya 3 tahun
1: berasa itu. Tiba-tiba kita kayak waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun tapi mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overdose gitu.
2: Nggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
2: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari. Tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri. Kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore. Dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi gitu.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan Padel.
1: Padel, aduh.
0: Padel ya.
2: Padahal ya, enggak
1: pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Juga. Padahal main 3 kali menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita, tapi ketika suruh bikin karya tuh. Aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Iya, betul. Gak salah ya.
0: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang

0: udah istri.
1: Iya, iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Okay. Gitu ya. Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Sama spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya sering diputar.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 masuk tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Hampir 10 tahun.
2: Hampir 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tadi saya komentar itu bagiku selalu karena fresh. masih kita sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kok lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Iya, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap
2: jenuhnya
1: ya.
2: Iya sih.
1: Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah, apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi enggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita enggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita enggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guilt-nya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau enggak mau deh gitu kita harus keluarin tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Dia bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpikan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, itu udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tanyain gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya kita sama-sama tarik suara sih. Cuman ya, gue nggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini.
1: Itu akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Iya.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh, wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: oh,
2: kan.
0: Oh itu ada banjo?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pingin nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Ya tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu yeah, kan, ya yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang karena memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Yeah,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini tuh mau berdua. Jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin. Dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga. Jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album. Jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada.
2: Ada. Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda, beda ya bu. Kita di overtune, harus jelas. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu. Menyenangkan.
0: Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh, kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya, gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya, nggak tahu.
0: Kayaknya belum. Kayak 3 tahun yang lalu, gamesnya beda sih.
3: Oke. Oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling.
0: Jadi di game kali ini, kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke. Oke.
0: Misalnya, ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Robert.
2: Mader.
0: Robert. Yang obak.
2: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja.
2: Iya, Mika. Tapi aku enggak tahu.
3: Mika.
0: Robert.
1: Mika. Ini enggak bisa dibantah tahu.
2: Kan enggak sadar kalau dia lagi ngerokok. Tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh. Iya. 3, 2, 1. Ruben harus kompak.
3: Oke.
0: Okay. Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
3: Oh, oke. Okay. Okay.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
2: Oh, wow. Kompak banget mereka. Okay.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian okay. Kira-kira gitu, bisa enggak gitu. Nih melawan
2: terus aja sancaknya nol.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar. Oh, okay. 3 2 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Wih, kompak.
2: Satu.
0: Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Gombak ya?
2: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
2: Yeah man.
0: Oke, okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif, tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda, kan fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan?
0: Ada
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oh, okay. Valid. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. Three out of three, pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wow. Yeah,
3: gue konsit.
0: Yeah. ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Oh my God. Right. Pertanyaan kelima, dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena makan sama aja nongkrong enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada.
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Itu jawab Mada.
3: Dia selalu, tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys.
2: Temannya enggak ngajak ya, gua enggak ngajak.
3: Enggak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya,
3: 4 out of 5.
0: Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif, ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Kontak ya. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa iya, otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi? Lu bisa nebak apa ya?
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: 2M. McLaren bisa beli enggak? Enggak, Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren deh.
2: Enggak bisa.
3: McLaren dong, enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja
0: ya. Oke.
1: Betul. Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya. Dulu.
0: Oh Fiesta, oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
3: Innova abis mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kita jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3 2 1.
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa
0: ya?
3: Gua mik? Kalau bisa.
0: Kenapa emang?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality. Iya,
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA paling jago FIFA. 3 2 1.
2: Andrew.
0: Apa Andrew itu siapa?
2: Adik kita ada.
0: Oh. Mika udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu tuh.
1: Emang enggak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu. Enggak sejago itu sih.
0: Enggak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga.
0: Mika,
3: gitu.
0: Iya.
3: Mika kali
0: ya. Mika, ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. Gak. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... Oke, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3 2 1.
1: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang
1: mana jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gua bilang Ruben.
1: Oh, oke.
2: Oh, gua ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya yang paling ngantuk siapa? Ruben.
1: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
2: Iya. Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iyalah, paling sering muka bangun
1: lu sih di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3 2 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut orang tua.
3: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yeay, 8 tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5, iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
1: Wow. Uwe. Terima kasih banyak. Gila, udah lama banget. Makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi. Thank you,
1: Resi. Terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill enggak, kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Okay. Gitu. Jadi ya, tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune so?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Ya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you, kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro dua, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Dan nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Manu dan Mika
1: dan Mika di sini.
3: Dan Mika di Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi.

0: Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
1: Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Akhirnya setelah sekian lama ya, Kartini comeback lagi nemenin kamu nih, tentunya di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan seperti biasa, ini karena masih hari Kamis ya, dan masih ada live TikTok juga, teman Pro 2, di Pro 2 Data Rakan. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan ya. Buat kamu yang pengen request lagu juga boleh banget, teman Pro 2. Pengen curhat apalagi, yuk kita sharing bareng. Dan yang pastinya tetap semangat buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas. Thank you juga buat kamu yang udah nonton live TikTok kita ya malam ini, teman Pro 2, yang udah memeluangkan waktunya mau nemenin aku di Jaga Malam ini. Dan yang pastinya buat kamu teman Pro 2 yang lagi beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Dan di bulan Juli ini semoga aja selalu ada kabar baik ya buat kita semua, teman Pro 2. So, udah ada yang request nih, teman Pro 2. Baru aja ya kita mulai live TikToknya, udah ada beberapa yang request juga. So, kita langsung aja dengerin dari lagunya Leodra Pura-Pura dan juga Rio Laksart featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Anak muda pakai kacamata,
1: cakep. Mencari tempat untuk bertemu,
2: cakep.
0: Sini nongki bareng kita
1: di Cerita Bareng Pro 2,
2: ceritakan ceritamu. Ya.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Cerita bareng Pradua. Ceritakan ceritamu. Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Yes, jujur Li, sebenarnya waktu itu kalau nggak kita perhatiin ya, kayak cepet banget berlalunya nggak sih teman Pradua? Kayak berasa udah di 9:30 aja gitu ya. Padahal baru banget kamu join live TikTok kita teman Pradua, dan baru banget juga kayaknya aku baru live deh ya, belum ada 1/2 jam sih kayaknya teman Pradua. Tapi it's okay lah teman Pradua, yang pastinya thank you banget buat kamu yang udah join live TikTok kita dan udah request juga teman Pradua. Dan aku udah ada beberapa list juga ya untuk lagu request yang udah di request oleh teman Pradua ya, yang udah nonton live TikTok kita. Dan buat kamu, buat yang nemenin aku teman Pradua di Teras Serial ataupun di RRI Digital, jangan lupa untuk follow media sosial kita di Instagram ya, di @RRIPraduaTarakan. Kamu juga banget boleh untuk follow TikTok kita di Pradua.Tarakan teman Pradua, karena biar acara Pradua itu kamu selalu update teman Pradua ya. Siapa tahu aja kamu bisa menjadi bagian dari kita ya. So thank you banget teman Pradua. Kita next song ke lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, dan juga Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

So, Pratu FM, teman terbaik kamu, teman Pratu FM. Kita masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam, dan kita masih di cerita bareng Pratu FM. So, ada cerita apa malam ini? Banyak banget ya, teman Pratu FM. Kita sih pengennya di awal bulan Juli ini kabar baik itu selalu datang gitu, teman Pratu FM ya. Nggak ada gedebak-gedebuk dar-der-dor ya dari orang-orang sekitar, atau mungkin ya dari lingkungan kamu lah, teman Pratu FM terutama. Yang pastinya kita pengen happy terus. Dan ya, walaupun sebenarnya tidak dipungkiri ya, setiap aktivitas atau mungkin setiap kehidupan pasti ada yang tidak sesuai ekspektasi kita, dan ya harus dijalani dengan sabar sih, teman Pratu FM. Lagi-lagi harus sabar ya. Ya kalau orang Jawa bilang sih harus legowo, teman Pratu FM. So, yang pastinya thank you juga buat teman Pratu FM yang udah nemenin aku malam ini ya. Jangan kemana-mana karena masih ada beberapa lagu lagi yang udah di request oleh teman Pratu FM ya. Ada dari lagunya Kim featuring Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu, dan juga Lila, Lebih Dari Bintang.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

0: Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Udah hampir mau di jam 10 malam ya, masih ada aja nih yang request lagu. Tapi ya thank you banget lah buat teman Produe yang udah ikutan di live Tita kita malam ini ya. Teman Produe yang udah request juga lagu-lagu kesayangan kamu. Dan jangan pernah bosan untuk request lagu favorit kamu, teman Produe, biar selalu bertahan di chart top 20. So tinggal beberapa menit lagi ya, cerita bareng teman Produe bakal nemenin kamu. Dan tapi jangan kemana-mana teman Produe, karena setelah ini bakal ada cerita penutup hari. Kira-kira aku bakal cerita apa? Makanya stay tune terus ya di Produe FM, teman terbaik kamu. Dan aku bakal muterin 3 lagu yang udah di request. Ada dari lagunya Peter Pan, Mungkin Nanti, Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, dan juga Veteran Putra Onsu, Tak Searah.
1: Kamu baru aja join cerita bareng Produe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

nih teman berdua. Gimana kabar kamu hari ini? Masih happy kah? Atau berharap bulan Juli ini adalah bulan yang membuat suasana hati kita selalu happy setiap harinya? Tapi kalau ngomong-ngomong soal kebahagiaan teman berdua, ada satu jenis bahagia yang gak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Ya, bukan karena terlalu besar ya, tapi karena rasanya tuh hanya bisa dipahami oleh orang yang mengalaminya.

Kan pun sulit memerah dua. Terkadang bahagia hadir saat kita sadar ternyata kita berhasil melewati hari yang dulu sempat kita kira tuh gak akan sanggup dijalani. So dulu kita sering banget bertanya, kapan ya semuanya akan membaik? Tanpa kamu sadari, kita sudah ada di titik ini, teman peradua. Iya, masih dengan luka yang mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi hati sudah jauh lebih tenang.

0: kalau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lucunya teman berdua, semakin kita dewasa, definisi bahagia juga ikut berubah ya. Dulu mungkin kebahagiaan kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan teman berdua. Sekarang bahagia itu justru ketika kita kehilangan rasa takut teman berdua. Saat kita tuh bisa menerima bahwa hidup memang gak selalu sesuai dengan rencana, tapi tetap layak untuk disyukuri. Yes, benar banget teman berdua. Bahagia ya, ternyata tuh emang benar-benar tuh simple sebenarnya teman berdua. Tergantung cara kita gimana untuk bersyukur dan ya udah nikmatin aja semuanya teman berdua. Dan bahagia juga ternyata bukan selalu tentang pencapaian besar ya. Kadang hanya tentang bisa tertawa lepas teman berdua. Terus bersama orang-orang yang tepat tentunya, bisa tidur tanpa beban juga, bisa mendengar lagu favorit di perjalanan pulang, atau mungkin sekedar menikmati malam tanpa merasa dikejar-kejar oleh pikiran sendiri. Dan ya, ada juga bahagia yang datang setelah sekian lama rasa sabar kamu itu kamu tumpuk ya teman berdua. Setelah berkali-kali gagal, terus kecewa juga, lalu pada akhirnya kita melihat nih secercah harapan ya teman berdua, di mana tuh rasanya tuh seperti kayak hujan yang turun setelah kemarau panjang. Sulit banget deh pokoknya untuk dijelaskan teman berdua, tapi mampu banget untuk ngebuat hati kita tuh terasa penuh banget ya. Yang pastinya sih kuncinya selalu bersyukur dan juga bersabar teman berdua.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

So, teman berdua, kalau malam ini kamu sedang merasakan bahagia sekecil apapun itu, jangan buru-buru menganggapnya biasa ya. Nikmati aja semua kebahagiaan itu. Simpan baik-baik, karena di dunia yang sering membuat kita fokus pada apa yang kurang, tentunya bahagia sekecil apapun adalah hadiah yang layak untuk dirayakan. Dan kalau hari ini belum ada alasan untuk tersenyum, teman berdua, it's okay. Percaya, bahagia bukan sesuatu yang harus dicari terus-menerus ya. Terkadang ia datang diam-diam saat kita berhenti memaksakan semuanya dan mulai berdamai dengan keadaan. So, semoga malam ini menjadi pengingat kalau hidup itu bukan hanya tentang mengejar mimpi, tetapi juga tentang menikmati setiap momen yang membuat hati kita tuh terasa utuh banget, memperdua. Sebab bahagia yang paling indah itu seringkali bukan yang paling rame ya, tapi melainkan yang paling tulus. Selamat beristirahat, teman peradua. Semoga esok hari membawa lebih banyak alasan untuk selalu tersenyum, bahkan dari hal-hal sederhana yang mungkin selama ini terlewatkan. Karena pada akhirnya, bahagia memang gak selalu bisa dijelaskan, tapi cukup untuk dirasakan.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
0: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Teman terbaik kamu.

Produe FM, teman terbaik teman-teman Produe. Sudah hampir mau di jam 12, sudah waktunya Kartini harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah nemenin aku malam ini teman Produe, dan selamat beristirahat. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman Produe.

Tebang Pradua dimanapun berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program Madua RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Tebang Pradua, saya Kartini yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tarakan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Osi Darmawan, menargetkan 87% lahan baku sawah secara nasional ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tahun 2029. Wakil Menteri Osi mengatakan jika kondisi pengurangan lahan sawah terus berlangsung, cita-cita wujudkan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai. Perlindungan lahan pertanian tidak lagi cukup mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan implementasi yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah. Ia berharap akan semakin banyak daerah yang menetapkan LP2B sehingga lahan sawah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung ketahanan pangan secara nasional.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir mengatakan saat ini banyak perusahaan dalam negeri yang berkontribusi dalam pelaksanaan konservasi satwa liar dan pelestarian alam di Indonesia. Ia mengatakan ada salah satu perusahaan dalam negeri yang telah berkomitmen secara rutin dalam mendukung konservasi elang Jawa dan macan tutul Jawa. Ada pula kerjasama multisektor yang mengajak sektor privat, akademisi, NGO, media, serta pelaku usaha untuk berkontribusi di dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan membantu konservasi dan mendukung kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

informasi mancanegara, ekspor minyak mentah Arab Saudi meningkat mencapai level tertinggi melalui Selat Hormuz sejak perang Iran mengganggu pelayaran strategis tersebut seiring pulihnya arus pengiriman usai kesepakatan Iran-Amerika Serikat. Empat kapal tanker super yang mengangkut minyak dari terminal ekspor Ras Tanura memasuki Teluk Oman setelah melintas Selat Hormuz. Keempat kapal ini yang seluruhnya dioperasikan perusahaan pelayaran Arab Saudi membawa sekitar 8 juta barrel minyak mentah. Pergerakan ini menjadi jumlah keberangkatan kapal tanker super Arab Saudi terbesar melalui Selat Hormuz sejak kesepakatan damai mulai berlaku sekitar 2 pekan yang lalu.

Dari dunia olahraga, gelandang Danilo Santa Cruz Gonzalez menjadi rekrutan asing pertama klub Madura United dalam menyongsong kompetisi musim 2026-2027. Direktur Madura United Anissa Zafarina mengatakan Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez berposisi sebagai gelandang serang. Kedatangan Danilo merupakan solusi kreativitas serangan dalam evaluasi pada musim kemarin. Laskar sampai kerap membutuhkan kreator serangan. Anissa meyakini dengan capaian yang gemilang, Danilo dapat beradaptasi dengan cepat serta mengangkat performa Madura United yang musim sebelumnya terseok-seok di papan bawah klasemen Super League 2025-2026.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Pernah gak sih kalau kamu mungkin lagi santai terus ngeliat teman menguap gitu ya? Beberapa detik kemudian tuh kamu malah ngikut nguap juga. Pernah gak sih teman Produa, atau jangan-jangan pas denger kata nguap aja barusan kamu langsung refleks nguap nih? Nah ternyata ini ada penjelasannya ilmiahnya loh teman Produa. Nah dulu banyak yang mengira menguap terjadi karena tubuh kekurangan oksigen. Tapi sekarang para peneliti percaya kalau menguap justru membantu mendinginkan otak supaya tetap bekerja dengan optimal, terutama saat kita lagi lelah, ngantuk atau bosan. Nah kenapa bisa menular? Karena otak punya kemampuan untuk meniru perilaku orang lain. Bahkan rasa empati juga ikut berperan. Makanya kita lebih gampang tertular menguap dari orang-orang yang dekat dengan kita, seperti sahabat, pasangan atau keluarga. Ya lebih menarik lagi teman Produa ya, kebiasaan menguap menular ini ternyata gak cuma terjadi pada manusia aja. Hewan seperti anjing, simpanse, bahkan serigala ini juga bisa saling menularkan menguap ya. Jadi kalau habis dengar info ini kamu jadi menguap, tenang aja, itu tandanya otak kamu lagi bekerja dengan cara yang unik.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

107.7 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya ini? Buat kamu yang mungkin hari ini sedang di jalan, hati-hati banget. Dan jangan lupa bawa jas payung ya. Jas payung, jas hujan, teman Pro 2 ya. Ini pagi-pagi udah nge-lag nih, teman Pro 2. Udah masih ngantuk gimana gitu ya. So, tadi kita udah dengerin lagu dari Nicki, Too Much of a Good Thing. Dan selanjutnya kita bakal dengerin lagu Mario Kekal, teman Pro 2 ya. Semoga lagu yang satu ini bisa bikin mood kamu makin baik di pagi ini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.